Marketing tak buku kasih jelas sing kena leka lop mungir sapung. Sungguh lop mungir sapu kena leka onita jamatia. Marketing tak buku. Cina mekhang juta juta ngi mano. Tongmong juta juta ngi mano. Camong juta juta ngi mano. Kanmong juta juta ngi mano. Kok juta juta ngi mano. Hukumumu kumut tong tar cukut juta juta ngi mano. Sakur mekhang juta juta ngi mano. Piaba ceng joton tanca. Kasih kok kredit ba unity in diversity. Juta juta ni bisingu tanca. Cini hodao ceng jefru. Korokshano pe korokshano hamjago. Borom ribo

bang de orang chang no ba hai yang pong no no no orang chak ba ma khang le halala khala ya su ga khuri le thai cha wa mu bu ta

0: lenge.
1: Kena lagi aku sejarah tuh ya. Recamu hanya hai kiran malah deh bermani korang bagi sisa recam zak recamu jatuh ni recamu. Kamu mengari kisah yang tak hukte bukuk so mau jarah hasung ni recamu pada wasing jatuh ni recam zak kebang mau recamu nak kena lagi hai ada. Fia bapa hai dia jarah tini ni bagai ha hasung ni recamu pada asuk jarah tuh ya. Fia bapa naruk pada caya kari kena itu ni telo giri itu ni.

0: Hanya halam suku kena itu naik kabang ni tak kubu kuk ha. Di mari kita cincang no FM ujian to 101.6 MHz teo jara tonggoang. Lolita mui to mano pandawo. Jenis studio ni jara kugo o jara di por dam sata mui shoti kena itu muflik ha. Nasi. Kabang ni mari kita cincang jara to tongko fia baterap terap jara bay baksa no sing thanglayan. Rejamong ni bising te kog lam rokshalai mani bising te. Fadi o jara te kaisa kog duk. Abuni ya golor jamungni phaising seng thanglayanu hello hello
1: hello du ham kho
0: dibor ka ham lam chogo takung no sabung kha
1: ang orjun thakur ka minu milan debor ma
0: dosari takung milan
1: do wa be joroni muito man mani pagwa mai borman jorabla ege khalsa tam laikha mai borna me thalaikha ta ke Angkong kakek kasih garing hanya keluar kakek tangzak atau musang lainnya wasung gudok ta wasung gudok song kete masih rok tu nong ni songkan kelangku. Apa se? Wasung gudok song ni hor burung burung kerja. Ayang kam sewanya cara pusing ya cara kisah ini lepas jangan enggak. Ayang cara ini tak macam macam.